0: criticize them for their lifestyle and their looks.
1: Kemar dibilangnya disuruh lepas hijab aja ya. Gitu. Lebih baik lepas hijabnya aja Kak terus gitu. Yang paling warnya sih ya, yang paling nyesek gitu di hati apa namanya calon penghuni neraka.